Okay, selamat pagi teman-teman Pro2, kita masih di Swada. Sekarang sudah jam 9 lebih 6 menit saat ini. Selamat beraktivitas sekali lagi saya ucapin untuk teman-teman Pro2. Untuk itu sebelumnya kita ikuti dulu pemutaran paket produk musik kegiatan aktif akselerasi kreatif musik dari Kemenparekraf, satu lagu dari WSO.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

sejauh dia ada susah jua mama pun kaya.

0: Flexing adalah bahasa gaul dari kalangan ras kulit hitam untuk menunjukkan keberanian atau pamer, dan itu sudah dikenal sejak tahun 1990-an. Flexing adalah sifat sombong seseorang yang seringkali memamerkan gaya hidupnya untuk memberikan kesan mampu di hadapan orang lain. Tujuan orang yang melakukan flexing, menarik perhatian orang lain dan mendapatkan pengakuan dari mereka, dan menarik perhatian lawan jenis yang disukai. Flexing terjadi karena tingginya tekanan sosial yang dialami, ketakutan akan dikucilkan dari pergaulan jika tidak melakukan gaya hidup yang sama dengan mereka. Baik buruknya flexing bergantung pada niat dari seseorang bagaimana menanggapinya. Bertindaklah dengan bijak dan meminimalisir hal-hal yang memang dirasa tidak perlu untuk dilakukan.
1: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
1: Ya, harapan dari keluarga, kami satu menyayangkan sampai terjadi yang seperti ini. Berharap ada efek jera dan pertanggungjawaban, karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain. Kalau terjadi ke keluarga kita, bagaimana?
2: Bayangkan bila ini terjadi pada putra atau putri Anda.

0: juga bisa merupakan tanda. Ingin tahu? Menurut tukang pelaut di Bangsi Ocean, biasanya memiliki harga diri yang rendah dan takut ditinggalkan. Akhirnya, mereka mencari kepastian, hubungan emosional, dan kedekatan yang baik. Salah satu tanda-tanda seseorang mengalami ini adalah dengan terus menerus mengikuti aktivitas pasangan di media sosial. Mengekang pasangan bukan dari bentuk rasa sayang yang ada. Berkonsultasilah dengan psikolog agar kamu jauh lebih tenang.
1: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Up, up, up, up. Oh, akhirnya sampai juga.
1: Parkirnya langsung ya, Kak?
0: Oh, iya, Kak. Eh, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak.
1: 10.000. Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga nggak nyampe 10.000. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh. Saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segan loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Anu kak, jangan lah kak.
1: Nah makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM.

0: atas keranjang.
1: Kalau pasar pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
0: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
1: Makcik Joya tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
0: Iyalah Makcik Leha. Fahamlah saya.
2: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8.
1: Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomi, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah, meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Oke teman Pro 2, tidak terasa sudah jam 10. Saya Daniel Responet. Terima kasih banyak untuk teman Pro 2 yang sudah stay tune selama kebersamaan kita di Sepada dari jam 5 pagi tadi sampai sekarang sudah jam 10. Selepas ini ada rekan Ian yang bakal temani kami di sampai siang. Untuk itu selamat beraktivitas kembali buat teman Pro 2. Semoga hari ini aktivitasnya lancar sampai malam hari ya. Kita bakal bertemu kembali lagi di hari baik selanjutnya ya. Saya Dani pamit, see you and bye-bye.

teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM.

0: Pro 2 FM. Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Aku hemat uci uci. Aku emang
0: stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah Love Out Loud yang seringkali disingkat LOL atau HAHA untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2000.

Tigaan, penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to Blockbuster.

Tentunya kita masih di RRI Prodi FM Biak, teman terbaik kamu, teman-teman Prodi semua masih bareng saya di sini. Di hari yang hujan ini teman-teman, by the way, ini motor ini masih pemulangnya ini, tapi kayaknya butuh yang hangat-hangat nih. Sudah pada sarapan belum nih teman-teman Prodi semua? Kalau belum, silakan sarapan, kayaknya yang hangat-hangat paling pas, coto, nipuak, kayaknya mantap nih ya. Dan jangan lupa juga kita di request time buat kamu yang pengen request time. Bisa langsung di Instagramnya Produa di Produa di WhatsAppnya di 0823 98 483 9192. Sampai nanti ke jam 12 ya, 2 jam nih teman-teman Produa semua, kita punya request time.

0: Panas banget cuaca hari ini. Seger. Cukup deh istirahatnya. Lanjut kerja lagi.
1: Am.
0: Iya deh. Ada apa?
1: Ini om, air minumnya ketinggalan.
0: Oh, itu bukan ketinggalan deh. Tapi memang udah habis minumannya. Jadi sengaja ditinggalin.
1: Buang di situ dong om. Kan tong sampahnya dekat.
0: Hah? iya. Makasih ya.
2: Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

whole different animal.

0: that Drake's necklace?
1: It's mine.
0: Oh, you're part of this best friends group?
1: One of this is our gang.
0: Oh, what is it called?
2: Oi, nak kemana tuh?
3: Biasalah, mau ngopi sebentar ke kedai Maja. Lagian, ngapain kerja capek-capek? Gaji juga segitu-gitu aja. Penghargaan juga nggak ada kan?
2: Oh, pandainya dia bercakap. Cari kerja susah sekarang. Bersyukur kita dah ada kerja. Karyawan pemalas macam kau ni, siapa nak beri penghargaan?
3: Ah, bising aja urusan orang.
2: Hey, dia sangkut ni urusan dapat dia. Dasar pemalas ni, makan gaji itu.
4: Sekarang, sudah bukan zamannya lagi bermalas-malasan. Yuk, kita hargai pekerjaan kita, bangun motivasi, dan jadilah bermanfaat.

Flexing adalah bahasa gaul dari kalangan ras kulit hitam untuk menunjukkan keberanian atau pamer, dan itu sudah dikenal sejak tahun 1990-an. Flexing adalah sifat sombong seseorang yang seringkali memamerkan gaya hidupnya untuk memberikan kesan mampu di hadapan orang lain. Tujuan orang yang melakukan flexing menarik perhatian orang lain dan mendapatkan pengakuan dari mereka dan menarik perhatian lawan jenis yang disukai. Flexing terjadi karena tingginya tekanan sosial yang dialami, ketakutan akan dikucilkan dari pergaulan jika tidak melakukan gaya hidup yang sama dengan itu. Baik buruknya flexing bergantung pada niat dari seseorang bagaimana menanggapinya. Bertindaklah dengan bijak dan meminimalisir hal-hal yang memang dirasa tidak perlu.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, pengen lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah merokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
4: Produser. Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

TI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami.

0: menjauh dari area yang terkenung dan menyengatkan. Gunakan masker, memakai kacamata lensa, selain yang tepat, atau kacamata khusus pelindung menghubunginya. Bersihkan wajah setelah tiba di tempat ini, dan cari air mata, kulit, dan rambut. Jangan gunakan lensa kontak, dan cari lapor pelindung medis bila merasa terlalu pada mata dan dada.
1: Radio Republik

0: teman terbaik kamu.
1: Kita masih di request time nih teman-teman Perdua semua. Di Instagramnya Perdua, di Perdua di Sosmednya di 0823 0883 9192. Meskipun cuaca lagi tidak mendung, hujan nih teman-teman Perdua semua. Waduh, ini paling pas nih untuk kita makan makanan hangat-hangat. Kita habis makan popnya dengan sosis, enak ya, sesuai dengan cuaca soalnya. Kalau kita masih dari request time sampai ke jam 12, kamu masih ikutan gabung, bisa request lalu kesukaan kamu.

0: hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.

0: Tahukah Anda? Bisa jadi Anda sudah akrab dengan istilah ambiar. Ambiar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bercerai-cerai, berpisah-pisah, tidak terkonsentrasi lagi. Kata ambiar pertama kali masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991 dengan label asal bahasa Jawa dan ragam cakapan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2000, label bahasa dihilangkan dan tinggal label cakapan. Itu artinya kata tersebut sudah lazim digunakan secara umum dan dalam situasi informal.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.

0: Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk konsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dikumuti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat, kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.
1: Produser. Teman terbaik kamu.

0: mengenal khasanah budaya Indonesia. Tidak perlu keluar negeri untuk melihat manusia yang diawetkan. Indonesia juga ternyata memiliki tradisi dan teknologi pengawetan manusia atau mumi dengan baik. Sejumlah mumi bisa disaksikan di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Sekitar 6 mumi yang diawetkan. Mumi Wim Motok Mapel dikenal sebagai Mumi Kurulu karena terletak di Desa Jika, Distrik Kurulu. Dalam bahasa daerah, Wim berarti perang dan Motok berarti hebat. Wim Motok Mapel merupakan kepala suku perang hebat dan sudah berusia 360 tahun. Selain itu, ada juga Mumi Aikima, yaitu Weropak Elosak. Di lokasi berbeda, terdapat Mumi Alau Kohubi yang berusia 340 tahun. Mumi ini terletak di Kampung Anaboda, Distrik Asologaima. Alauka sendiri merupakan kepala suku dan juga seorang panglima perang pada masanya. Sampai sekarang, mumi masih diawetkan secara tradisional dengan cara pengasapan. Setiap 5 tahun sekali, pihak keluarga melakukan upacara adat sekaligus pemasangan kalung yang terbuat dari tali noken. Hal ini menandakan pengawetan telah dilakukan untuk menjaga kondisi mumi agar lebih terawat lagi. Sejak tahun 2011, mumi sudah diizinkan untuk dikunjungi dan dilihat masyarakat luas.
1: Produenza. Teman terbaik kamu.

0: dirusak. Yang pada akhirnya, alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri. Seakan mau berkata, tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat. Seakan berkata, tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya. Seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Produsen.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produsen.

Marsha cahayaku. Gak ada kata yang bisa aku sampaikan selain maaf dan terima kasih. Sudah memberikan arti begitu banyak. Aku harus pergi. Bukan meninggalkanmu, tapi hanya terlepas dari. Jika kamu yakin akanku, maka memang inilah.

0: jalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik.

Kamu harus tahu nih teman-teman berdua semua ya, kalau ada 6 makanan yang mengandung magnesium yang bisa bikin kamu tuh tidurnya dan juga bebas stres nih tentu. Yang pertama ada alpukat, kedua kacang mete, ketiga tahu, keempat biji labu, kelima pisang, keenam dark coklat. Itu ke 6 makanan yang bisa kamu makan dan bisa membentuk kamu juga tidurnya dan bebas stres tentunya. Tapi nggak dalam jumlah yang normal saja, yang berlebihan. Maksud karena sesuatu yang berlebihan itu kurang bagus juga dengan berdua. Selamat siang, selamat beraktivitas, selamat makan siang buat teman-teman berdua.

0: Muka senang semua eh. Pasti ada yang enak ini.
1: Lihat nih bro, tak uang banyak bro.
0: Wih, uang banyak dari mana eh? Bagi dulu.
1: Biasa, pinjaman online. Cara gampang dapat uang. Pakai bisnis tiap bulan. Nyaman abis.
0: Cari perkara kau nih. Awas pinjaman ilegal. Pinjol itu bunganya besar. Baru kalau kau lupa bayar, siap-siap viral, su. Kau pemuka dan foto KTP mereka tebar di semua nomor kontak.
2: Eko, iya kak? Ini maksud saya. Itu berarti macam begini nih.
0: Makanya tanya-tanya dulu. Jangan langsung tergiur dengan uang banyak. Pintar sedikit, bu.
3: Bijaklah memilih pinjaman. Percayalah kepada perusahaan keuangan yang diakui OJK.
4: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Sampai siang di Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.
8: Pro 2 FM.

0: Iya terus serang-serang. Iya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus.
1: Ya. Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
0: Tanggung lupa. Bentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Masa sih?
1: Iya, pengen nyempesin rasanya. Habis kayak balon sih.
0: Itu juga pipi udah kayak bakpal.
1: Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
1: Hai Bi, apa kabar? Kangen banget rasanya sama kamu.
0: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih? Waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah.
1: Inget dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.
3: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

0: Tahu nggak sih kenapa saat dikuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Ini suara anak-anak Indonesia.
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
3: Indonesia itu seperti mama dan bapak aku, memberikan semua yang ku mau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
4: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
0: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
5: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
6: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.
8: Santai siang di Pro 2 FM.
9: Teman terbaik kamu.
10: Pro 2 FM.

0: Kamera rolling action.
1: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak, dinaskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera action.
1: Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak.
2: Frustra.
1: Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
0: Kak.
1: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
0: Kak, bungkus.
2: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngejar frustrasi deh. Kok dinasta jadi frustrasi?
3: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa. Gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah eja lagi ya, frustrasi jadinya.
2: Frustrasi kali, Kak.
4: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Santai siang di Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.
8: Pro 2 FM.

0: lagi. Berita itu hoax kan?
1: Ih, sebel deh.
0: Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba minder, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik. Bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
3: Produenza.
4: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza.
3: Produenza.

menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Setelah itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Prodo FM.

0: kita hijau. Tapi sekarang aku, dulu papa bilang laut kita biru dan bersih. Tapi sekarang sih, dulu nenek bilang tanah tak subur. Tapi sekarang astaga, dulu kakek bilang bumi kita bersih. Tapi sekarang banyak sampah.
1: Bumi semakin kotor. Sampah kini di mana-mana. Tak ada lagi ruang yang kosong untuk sampah. Masa yang lalu hanya menjadi kisah.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.

0: Kok nggak pakai helm?
1: Cuma ke depan kok, nggak jauh.
0: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus pakai.
1: Ribet ih.
0: Terserah deh.
2: A few minutes later.
0: Loh, kok balik lagi?
1: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
0: Ngeyel sih.
3: Produen FM.
4: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produen FM. Produen FM.

0: dengerin suara itu kuat. Dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.
1: Produ FM,
0: teman terbaik kamu.

0: banget sih, bikin aku sedih tahu.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong sayang.
0: Hah? Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun Beb, kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi, oke?
1: Kamu.
0: Yuk, makan yuk.
1: Ayo.
0: Oke.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Dari tadi buang kertas terus?
1: Salah terus nih aku ngeprintnya.
0: Cek dulu dong sebelum diprint, biar nggak boros kertas.
1: Ah, santai aja. Kan kantor yang beli.
0: Dian, kamu tahu nggak berapa pohon yang digunakan untuk kertas ini? Dan berapa lama kayu-kayu itu tumbuh untuk bisa menghasilkan kertas lagi?
1: Pasti lama lah.
0: Nah, itu kamu tahu.
2: Produen FM, teman terbaik.

0: aku salah apa sih? Kok komennya jahat-jahat gini?
1: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.
2: Produenza. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza. Produenza.

0: Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hadjar Dewantoro. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hadjar Dewantoro kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hadjar Dewantoro yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Cepat, sampai kamu.

0: maaf, Pak.
1: Buang lagi sampah itu, Saleh.
0: Udah ntar lama.
1: Kamu ini males banget, Saleh.
0: Terus ini buang di mana, Mak?
1: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
0: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Ini biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh.
0: Iya, Mak. Iya. Waktu ini banjir. Ini gara-gara emak. Tadi buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah di belakang itu, kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak, lah.
0: Lah, Mak. Nyalin pemerintah mulu.
1: Loh, memang kenyataannya, kok.
2: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
3: Produser.
4: Teman terbaik kamu.

0: Luna, kok nggak garap tugas sekolah?
1: Paket datanya habis, Bunda.
0: Oh, waduh. Nah, bagaimana kalau beli baju barumu ditunda dulu, ya?
1: Tapi, Bunda.
0: Sudah, sekolah itu lebih

0: Pendidikan itu penting.
1: Produser.
2: Teman terbaik kamu.

0: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Sai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Cepat, terbaik kamu.

Dupti dah cuba buka sidak. Sama dapat tip-tip.

kamu.

0: Dari tadi buang kertas terus?
1: Salah terus nih aku ngeprintnya.
0: Cek dulu dong sebelum diprint, biar nggak boros kertas.
1: Ah, santai aja. Kan kantor yang beli.
0: Dian, kamu tahu nggak berapa pohon yang digunakan untuk kertas ini? Dan berapa lama kayu-kayu itu tumbuh untuk bisa menghasilkan kertas lagi?
1: Pasti lama lah.
0: Nah, itu kamu tahu.
2: Sore Ceria.
0: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

45 FM Pro 2 Bias, teman terbaik kamu. Halo, halo, halo teman Pro 2 semuanya nih, selamat sore ya. Dan gimana kabar kalian di hari Kamis 30 Juli 2026 ini teman Pro 2? Semoga selalu sehat, semangat, dan tetap bisa tersenyum ya. Meskipun kalender kayaknya udah menunjukkan akhir bulan teman Pro 2 itu. Selamat datang juga di sore cerianya, tempatnya pulang kerja jadi lebih santai ya. Gimana perjalanan jadi lebih asik dan tentunya ditemani lagu-lagu terbaik nih di Pro 2 Biak teman Pro 2. Ngomong-ngomong soal akhir bulan nih teman Pro 2, pastinya ada dua tipe orang nih. Yang pertama, saldo rekening masih aman-aman aja dan tenang nih. Yang kedua, setiap buka aplikasi mobile banking berharap ada notifikasi yang berbunyi ya, transferan masuk nih. Dan kalian tipe yang mana nih teman Pro 2? Kalau di musik kayaknya yang kedua ya. Karena ini tangkanya kayak udah tua banget gitu teman Pro 2. Ada juga mungkin yang udah mulai menghitung nih. Oke, uangnya cukup nih buat beli bensin, untuk buat jajan. Besoknya udah besok gajian lagi kan teman Pro 2. Atau mungkin ada juga nih yang sekarang lagi menahan diri setiap lihat promo makanan kalau karena prinsipnya satu, nabung dulu, nanti pas gajian baru kita balas gambit. Tenang aja teman Pro 2, namanya juga akhir bulan ya. Yang penting ya, semangatnya jangan ikut menipis nih. Rezeki memang perlu diatur dengan baik teman Pro 2, tapi tawa dan kebersamaan sore ini tetap gratis kok teman Pro 2. Jadi aman aja walaupun di akhir bulan ya. Nah, selama beberapa jam, 5 jam ke depan ya, tepatnya pukul 15.00 waktu Indonesia Timur hingga nanti pukul 20.00 waktu Indonesia Timur ya. Junior akan nemenin nih teman Pro 2 semuanya dengan obrolan santai, informasi menarik, dan tentunya lagu-lagu pilihan yang bikin sore kalian tuh semakin ceria teman Pro 2. Jadi buat yang masih di kantor, yang lagi di jalan pulang, atau yang lagi sedang menikmati waktu santai nih di rumah, naikin volumenya dikit teman Pro 2 dan nikmatin kebersamaan kita. Dan ini nama sore ceria ya teman Pro 2. Kalau

192, atau juga bisa melalui Instagram kita ya di Pro2Gig dan Facebook RRI Pro2Gig, atau mungkin kirim salam. Kalau nggak mau kirim salam juga nggak apa-apa, tolong Pro2. Jadi jangan kemana-mana teman-teman, sampai nanti di jam 8 malam, tolong Pro2 sekian terus di sini.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Juga hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna. Seberapa sering kamu mendengar kalimat ini? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain, tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan, menganggap dirinya paling benar, hebat, dan dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu, kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

0: jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
1: Sore Ceria, teman terbaik kamu.

gasing adalah permainan tradisional untuk kaum laki-laki. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing dengan ciri khas masing-masing. Gasing tradisional dibuat dari kayu menggunakan tali berasal dari kayu pohon. Sementara gasing modern terbuat dari plastik atau bahan sintetis dengan panjang tali gasing berbeda-beda, tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil mampu membuat gasing berputar di atas ujung jarinya.

Roda 2 Bias, teman terbaik kamu. Nah, teman Roda 2 masih barengan sama Dinar ya di sore ceria kali ini nih, teman Roda 2 semuanya ya. Nah, teman Roda 2, di sini siapa sih yang kalian tuh hobinya olahraga, teman Roda 2? Nah, karena Dinar punya satu artikel nih, teman Roda 2 ya, tentang bagi kalian yang suka olahraga, jangan asal pakai ini, teman Roda 2. Dan ini alasan olahraga tuh harus menggunakan sepatu khusus. Nah, banyak orang tuh masih menganggap ya semua sepatu tuh dapat digunakan untuk berolahraga tanpa mempertimbangkan fungsi dan resikonya, teman Roda 2. Padahal pemilihan sepatu yang tepat tuh berperan besar menjaga kenyamanan performa sekaligus mencegah cedera, teman Roda 2. Karena melansir dari berbagai sumber kesehatan ya, teman Roda 2, penggunaan sepatu olahraga khusus membantu melindungi kaki selama melakukan olahraga ringan maupun berat, teman Roda 2. Perlengkapan tersebut dirancang menyesuaikan kebutuhan gerakan ya, sehingga mampu meningkatkan kenyamanan sekaligus mengurangi resiko cedera, teman Roda 2. Nah, sepatu olahraga sendiri ya khusus memiliki bantalan yang mampu meredam benturan ketika kaki itu menyentuh permukaan tanah, teman Roda 2. Nah, perlindungan tersebut membantu mengurangi tekanan berlebih pada telapak kaki, pergelangan, lutut, hingga pinggul, loh, teman Roda 2. Dan setiap cabang olahraga ya memerlukan karakteristik sepatu yang berbeda nih, sesuai pola gerakan dan intensitas aktivitasnya, teman Roda 2. Jadi sepatu lari misalnya ya dirancang menyerap hempasan, sedangkan sepatu basket tuh memberikan dukungan saat bergerak, menyamping, dan melompat, teman Roda 2. Nah, jika menggunakan sepatu yang tidak sesuai ini ya, teman Roda 2, saya dapat meningkatkan resiko lecet, sesleo, hingga cedera pada sendi dan otot, teman Roda 2. Karena kondisi tersebut ya sering terjadi karena kaki itu tidak memperoleh penyangga maupun stabilitas yang dibutuhkan selama berolahraga nih. Permukaan sol sepatu sendiri itu juga dirancang untuk menyesuaikan karakteristik olahraganya tuh, teman Roda 2, agar mencengkram tetap terjaga ya, cengkraman tuh tetap terjaga saat bergerak nih. Daya cengkraman yang baik itu membantu mengurangi resiko tergelincir sekaligus meningkatkan stabilitasnya, teman Roda 2 ya, selama beraktivitas fisik, teman Roda 2. Nah, teman Roda 2, selain melindungi tubuh, sepatu olahraga tuh memilih sepatu olahraga yang tepat juga membantu meningkatkan kenyamanan ketika melakukan latihan lebih lama, teman Roda 2. Karena kaki terus

Dan teman berdua bagi kamu ya yang memang sering melakukan aktivitas olahraga nih, sebaiknya sepatu olahraga itu diganti apabila bantalannya tuh udah mulai menipis teman berdua. Atau mungkin soalnya mengalami kerusakan akibat penggunaan rutin ya. Karena menggunakan sepatu yang kondisinya kurang baik juga dapat mengurangi kemampuan meredam benturan dan meningkatkan resiko cedera teman berdua. Jadi memilih sepatu olahraga itu tidak harus hanya mempertimbangkan model atau tampilan yang menarik aja ya teman berdua. Namun juga fungsinya, kita harus mengutamakan fungsinya nih. Karena menyesuaikan sepatu dengan jenis olahraga menjadi langkah penting untuk menjaga keselamatan, kenyamanan, dan performa tubuh kalian ya teman berdua dalam melakukan aktivitas olahraga tersebut. Nah, jadi buat kakak-kakaknya yang mungkin ya apa suka lari sore ini, karena di Biak lagi ramai banget orang-orang lari sore ya teman berdua ya, di jalan-jalan gitu. Jadi perhatikan juga sepatu olahraga kalian teman berdua, karena itu penting banget untuk bisa mengurangi cedera, terus juga bisa meredam benturan dan meningkatkan resiko cedera itu tadi ya teman berdua. Jadi itu aja informasi dari Dina, dan dia masih banyak informasi lainnya teman berdua untuk menemani kalian di sore hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay terus bareng sama Dina, hanya di 94.5 FM.

0: buang lagi sampah itu, Saleh.
1: Udah, ntar lama.
0: Kamu ini males banget, Saleh.
1: Mesti dibuang di mana, Ma?
0: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
1: Ma, banjir pula nanti rumah kita ini, Ma. Udah banyak sampah di kali itu.
0: Ih, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh.
2: Sungai bukanlah tempat sampah, buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita, dimulai dari diri kita sendiri.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

0: Pernah nggak sih kamu dengar obrolan kayak gini? BTW, berapa harga outfit kamu? Gaya lo kalau bisa habis.
1: Hah? Beauty and the Beast?
2: Hi, Beast!
0: Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan high beast? Kata high beast berasal dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. High beast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs urbandictionary.com, makna dari Haiti adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion, dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. Haiti ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.
3: Stay tuned on Prodway FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Cie, anak baru ya.
1: Eh iya kak, salam kenal ya kak.
0: Gimana? Udah muter-muter kantor?
1: Males kak, takut soalnya.
0: Wah, takut kenapa emangnya?
1: Takut pusing kak. Kan muter.
0: Aduh, segala pusing. Oh ya, tapi kamu harus tahu ya kondisi dan keadaan gedung kantor ini. Contohnya aja ya, jalur evakuasi atau zona amannya. Supaya kalau terjadi bencana seperti kebakaran, kamu tahu harus ngapain dan kemana biar selamat. Gitu.
1: Oke sip kak, aku jalan dulu ya.
0: Eh, mau kemana emangnya?
1: Lihat kondisi kantor lah.
0: Ah, itu kan koridornya buntu.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Produ FM.

0: dan minum sudah menjadi kebutuhan bagi manusia. Saat menyantap makanan atau minuman panas, kita cenderung meniupnya agar lebih cepat dingin dan bisa segera dikonsumsi. Tapi, sebaiknya kebiasaan ini mulai bisa dihindari karena memicu hal negatif bagi kesehatan. Saat meniup, H20 dan karbon dioksida akan keluar dari mulut dan berubah menjadi asam karbonat. Senyawa kimia yang bisa menimbulkan penyakit jantung serta potensi kuman maupun virus di mulut untuk berpindah ke makanan atau minuman akan semakin besar. Jika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi, akan ada peluang untuk tertular juga.
1: Sore Ceria. Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2

0: total belanjanya Rp17.350 ya Bu.
1: Selamat sore Bu, semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750, silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak, mau belanja sedikit atau banyak, kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
4: Produ FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Produ FM.
7: Teman terbaik kamu.
8: Teman terbaik kamu.

Nusa Tenggara Timur yang paling terkenal adalah Danau Kelimutu. Danau Kelimutu terkenal karena menjadi gambar pada mata uang pecahan Rp5.000. Hingga kini, Danau Kelimutu pun masih populer karena keajaiban yang dimilikinya bisa berubah warna. Sahabat kreatif, sebelum mengunjungi Danau Kelimutu, ketahuilah dulu sejumlah fakta tentang Danau Kelimutu. 1. Nama tiga danau. Danau Kelimutu memiliki tiga danau yang bernama Tiwi Atambupu, Tiwu Nuwamuri Ko'opau, dan Tiwu Atapulo. 2. Danau Kelimutu berubah warna. Sejak tahun 1915 hingga 2011, Danau Kelimutu tercatat telah berubah warna sebanyak 44 kali. Danau yang paling berubah warna adalah Tiwu Atapulo. 3. Penyebab perubahan warna. Perubahan warna Danau Kelimutu diduga karena perubahan gas gunung api. Selain itu, diperkirakan juga karena zat besi dalam fluida yang menghasilkan warna merah dan coklat tua. Sementara warna hijau disebabkan biota alam yang ada di dalam danau. 4. Terakhir meletus. Danau Kelimutu terakhir kali meletus pada tahun 1968. Sementara perubahan warna pertama kali setelah terjadi letusan adalah pada tahun 1880.

0: Jarang-jarang kan
1: anak-anak itu pada ngumpul buat makan malam.
0: Gimana kerjaannya, Nak? Lancar kan?
1: Kalau kangen, Dok, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Sampai gak pernah kontak Ibu. Ibu masih ingat loh waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu.
2: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
3: Pro 2 FM. Sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar. Kenal budaya.

너무 시끄러워. 왠가보다 보는

0: Beb, jangan nangis lagi. Malu sih dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, Beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah, Beb. Nih, sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu ngapain sama kanan? Aku lapar tahu.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
3: Sore ceria.

0: seumur hidup.
1: Maksud.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Juga hoax sekali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu dengan gocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM Sore Ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Ya halo ibu, ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Tahu kabar kamu tak di sana, mana kabar kamu, wajah kamu.
0: Baik-baik aja bu. Lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih mau ke kosan. Kita ya, nanti aja teleponnya.
1: Dimanapun
0: dan kapanpun aku berada,

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kamu. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Produser.
2: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: I'm gone.

0: sahabat kreatif, tahukah kamu headset awalnya digunakan untuk keperluan Perang Dunia Pertama? Dari berbagai sumber, headset awalnya dibuat pada tahun 1910 oleh mahasiswa Stanford Nathaniel Baldwin. Selama Perang Dunia Pertama, Amerika Serikat mengetahui tentang penemuan Baldwin dan memproduksi 100 earphone atau headset untuk pilot mereka untuk mendukung kebutuhan perang. Pada tahun 1961, headset digunakan di kokpit pesawat. Pilot menyukai headset yang ringan dan nyaman dipakai. Kemudian, pada tahun 1970, headset pertama kali digunakan untuk telepon. Di awal tahun 2000-an, dengan munculnya telepon seluler, headset nirkabel mulai berbasis teknologi Bluetooth yang hingga kini menjadi semakin populer.
1: Produ FM. Sebab terbaik.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Radio Republik of Indonesia.

0: Spodu FM. Spodu FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Spodu FM. Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.

Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.

0: ada yang punya motor baru nih.
1: Iya dong, udah tahun 2019, motor juga harus keluaran 2019. Mau berapa harga?
0: Gak usah, gak ada helm nih.
1: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
0: Yeay, malah mikirin polisi, pikir keselamatan dulu kali.
1: Baik deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar aku jadi acak-acakan.
0: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau gak pakai helm, dendanya Rp250.000 loh.
1: Wah,
0: emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita?
2: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
0: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

pengenal khasanah budaya Indonesia. Tidak perlu keluar negeri untuk melihat manusia yang diawetkan. Indonesia juga ternyata memiliki tradisi dan teknologi pengawetan manusia atau mumi dengan baik. Sejumlah mumi bisa disaksikan di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Sekitar 6 mumi yang diawetkan. Mumi Wimotot Mapel dikenal sebagai Mumi Kurulu karena terletak di Desa Juga, Distrik Kurulu. Dalam bahasa daerah, Wim berarti perang dan Motok berarti hebat. Wimotot Mapel merupakan kepala suku perang hebat dan sudah berusia 360 tahun. Selain itu, ada juga mumi Aikima, yaitu Weropak Elosak. Di lokasi berbeda, terdapat mumi Alau Kopiti yang berusia 340 tahun. Mumi ini terletak di Kampung Anaboda, Distrik Asolokaima. Alauka sendiri merupakan kepala suku dan juga seorang panglima perang pada masanya. Sampai sekarang, mumi masih diawetkan secara tradisional dengan cara pengasapan. Setiap 5 tahun sekali, pihak keluarga melakukan upacara adat sekaligus pemasangan kalung yang terbuat dari tali noken. Hal ini menandakan pengawetan telah dilakukan untuk menjaga kondisi mumi agar lebih terawat lagi. Sejak tahun 2011, mumi sudah diizinkan untuk dikunjungi dan dilihat masyarakat luas.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kamu. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

0: sebel.
1: Sebel kenapa sih?
0: Ini nih,
1: masa beli minuman nggak dikasih sedotan?
0: Licik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
1: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
2: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.

0: siapa yang tak kenal lagu Ondel-Ondel ini? Mengisahkan tentang dua boneka raksasa yang diarak keliling kampung untuk memeriahkan suatu perayaan pada masyarakat Betawi. Seorang pedagang asal Inggris, W. Scott, mencatat dalam bukunya bahwa boneka semacam ondel-ondel sudah ada sejak sebelum tahun 1600-an. Namun, karena keterbatasan pemahaman bahasa dan budaya Betawi saat itu, Scott hanya menuliskan dan menggambar sketsa bentuk boneka raksasa tersebut, serta sketsa keramaian berdasarkan yang dilihatnya saat itu. Dua boneka raksasa itu didandani mirip sosok laki-laki dan perempuan, dengan orang di dalamnya melakukan gerakan-gerakan dinamis mengikuti irama musik yang mengiringinya. Ondel-ondel awalnya berfungsi sebagai sarana untuk penolak bala atau pengusir penyakit yang diakibatkan ulah roh jahat. Dengan cara mengaraknya keliling kampung dan diiringi musik kendang, kelenengan, tehian, gong kempul, serta ketrek. Saat ini, seiring perubahan zaman, ondel-ondel lebih digunakan sebagai media hiburan pada pesta-pesta rakyat dan upacara tradisi masyarakat Betawi. Kenal budayamu, cintai negerimu.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret itu. Kamu dengar nggak sih? Eh alah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar. Cuma balas WA aku.
2: Teman terbaik.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Sore Ceria. Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

kekuatan yang kurang sekali. Sangat melambangkan kehidupan dan tapi merefleksikan kebiasaan.

0: Metro 2 FM. Metro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Stay tuned on Prodway FM,
1: teman terbaik kamu.

0: botol bekas air mineral lu dibuang?
1: Ya iyalah.
0: Sayang tahu, ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh ya dihias dikit bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga bawa aja ke bank sampah biar diolah. Dari sampah jadi faedah gitu kan. Lagian dikit-dikit beli minum sih. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan?
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria,
3: teman terbaik kamu.

perjumpaan kita di Sore Ceria kali ini ya, edisi Kamis 30 Juli 2026 udah ada di penghujung acara aja tahun 22. Dinar ucapin terima kasih banyak ya buat teman 22 semuanya yang udah setia nemenin Dinar nih ya dari jam 3 sore hingga saat ini pukul 20 waktu Indonesia Timur tahun 22. Nah, Dinar juga mengucapkan

Dan kalian jangan kemana-mana, karena keseruan tuh masih akan berlanjut di sisa malam. Jangan galau, malam-malam yang mana malam hari ini kamu akan ditemani sama Kak Isha nih ya, sama aku dua. Tentunya akan lebih seru dengan obrolan-obrolan ringan serta lagu-lagu pilihan ya, nanti sama aku dua. So, jangan kemana-mana dan selamat melanjutkan aktivitas di malam hari ini, teman-teman berdua. Tetap semangat ya, walaupun weekend masih panjang nih. Jadi stay tune terus saja, teman-teman berdua, di Pro 2 dia, karena sekarang masih lanjut ya, teman-teman berdua.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak ngocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: bisa dimainkan ketika beristirahat di hutan atau markas masyarakat setempat. Istilah pikon berasal dari kata pikonani, yang dalam bahasa Balian berarti alat musik bumi. Alat musik pikon ini terbuat dari sejenis bambu yang beruas dan berongga. Cara memainkannya dengan meniup sambil menarik di bagian talinya, dan suara yang dihasilkan hanya bernada do, mi, dan sol.
1: Produ FM,
2: teman terbaik kamu.

0: masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, sama ayam?
0: Gimana nggak sama ayam? Jadwal jam 8. Kok jam 10 masnya baru datang? Sudah, kamu nggak diterima kerja. Disiplin.

0: waktu untuk capai suksesmu.
1: Mana ya? Aku diterima kan, Yam? Yam, Yam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
2: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.
3: Pro 2 FM. Sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria.
4: Teman terbaik kamu.

mengawali kebersamaan kita tentunya di malam hari ini kita di Jaga Malam. Jangan kalau malam-malam. Apa kabar teman Radio hari ini? Semoga tetap sehat, tetap semangat, tetap ceria. Ya, tetap bersyukur tentunya teman Radio. Anyway, kita udah di akhir bulan banget ini, tanggal 30, edisi 30 Juli 2026. Hari Kamis ya, kita masih diberi kesehatan, nikmat, sehat untuk bertemu, bersuara, kembali mengudara teman-teman Radio sampai nanti di jam 12 malam teman Radio nih. Dan barengan sama Kak Ica ya, sambil nanti teman Radio kita nungguin di jam 9 waktu Indonesia Timur. Seperti biasa kita ikuti MRC Music Live Chat edisi hari ini tentunya ya teman Radio. Relay bareng Pro 2 Jakarta nanti, dari jam 9 sampai jam 10 malam. So, tetap stay tune di 9.5. Lontra 2 juga nih, for information yang lagi dalam perjalanan, kamu hati-hati di jalan ya. Semoga sampai di tujuan dengan selamat juga. Dan yang mungkin baru kelar kerjaannya ya, baru mau rehat dan istirahat, jangan lupa untuk bersih-bersih dulu, istirahat, habis itu makan malam ya Lontra 2, biar riset kembali energinya karena besok masih hari Jumat. Dan buat kamu yang mau hari ini ya masih berdinas bertugas, kayaknya nggak sendiri dan kamu juga nggak sendirian di situ, karena aku bakal temenin teman berdua sama nanti di jam 12 malam ya dengan ragam musik informasi lagu hiburan. Playlist di part keempat kali ini kayaknya udah siapin buat temenin teman berdua di sepanjang malam hari ini. Selamat malam aja buat kamu, selamat berapa aja buat teman berdua semua yang lagi dengerin kita dimanapun kamu berada, yang lagi di Biak, lagi di seputaran kota, jalan Majapahit dan sekitarnya, Mandiri, jalan Imam Bonjol, semua ya teman berdua. Boleh say hello nanti kita di sharing time, tapi after nanti MLC dulu teman berdua di jam 9. Sambil menunggu teman berdua kayaknya mau kasih satu lagu dari Sal Priadi buat teman berdua yang lagi monit di 9.5 Jaga Malam.

0: Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebuan, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebuan dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman itu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: ini loh calon yang aku bilang kemarin, rekrutnya bagus, pengabdiannya ke masyarakat juga bagus, terus wawasannya juga.
1: Ih, ogah mikirin calon-calonan, paling juga modal tampang doang. Terus nanti ujung-ujungnya gitu-gitu juga.
0: Kenalin dulu makanya, kalau nggak mau tahu gini ya nggak bakal tahu dong.
1: Iya deh, si paling tahu.
0: Ini nih, sikap apatis kakak ini yang bikin demokrasi kita makin krisis. Harusnya ya, kita sebagai pemilih pemula justru malah kritis dong kak. Biar nanti dapat pemimpin atau wakil yang beneran manit.
1: Iya deh, nanti kakak coba cari tahu calon yang beneran punya visi bagus deh. Nanti jangan lupa ya, kenalin kakak sama teman sebangku kamu itu ya.
0: Ih, kakak, ini ngomongin calon apaan sih? Yeah. Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.

kirim ke bumi untuk orang-orang sepertiku. Sepertinya kau memang dari planet yang jauh, dikirim ke bumi untuk datang menemani aku. Yang kalau ditanya apa bentuk cinta, aku juga bingung jawabnya, gak tahu gimana. Menyimpan banyak tanya tentang cinta,

0: Adik Krusno yo. Mongko arep dikabari. Ya wes, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa? Hari gini teleponan pasti bahasa daerah.
0: Ya elah, kuno banget.
1: Bahasa lo fasi di bahasa Inggris. Kenapa nggak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, iya tuh.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
2: Jangan galau malam-malam.

0: 12 ini harus berkumpul lagi. Eh, Nian telepon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, kamu chat nih. Coba kamu fotoin Facebooknya si Rani. Dia punya pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Oke, Tontra 2 langsung aja kita ikuti bersama Rani dan Pro di Jakarta. Jadi hari ini Kamis 30 Juni tahun 2026 mulai bareng Pro 2 Jakarta di RRI Digital.

0: Masih di Music Live Chat teman Bro 2. Sekarang Ota sudah tidak sendiri. Ota sudah bersama dengan Mita Palupi. Selamat malam Mita.
1: Selamat malam Kak Oza.
0: Hai. Ini siapanya Mita the Virgin nih kalau boleh tahu.
1: Waduh. Harapannya sih siapanya ya. Sayangnya enggak tapi.
0: Mita apa kabar Mita?
1: Baik Kak Oza, Kak Oza apa kabar?
0: Alhamdulillah baik juga ya. Mita.
1: Ya.
0: Ini Mita Palupi teman Bro 2. Seluruh Indonesia ya. Mungkin banyak yang belum tahu teman Pro 2 karena Mita ini merupakan penyanyi pendatang baru dari Timur Tengah. Aduh. Benar enggak? Lu ada ini enggak sih? Ada apa namanya? Apa ada naturalisasinya enggak sih? Naturalisasi. Apa namanya?
1: Ya, boleh.
0: Ada blasterannya enggak sih? Ada turunannya enggak sih?
1: Iya, Timur Tengah itu sih ya, blasteran banget. Yang satu sisi timur, satu sisi tengah.
0: Oh, serius lu? Keturunan Timur Tengah?
1: Iya.
0: Warga Condet. Bukan.
1: Kali ini Timur Tengahnya Jawa Timur dan Jawa Tengah.
0: Ya Allah, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Oke, tapi hidup lu panjang soalnya. Maksud gua,
1: oh, iya, iya.
0: Maksud gua menggambarkan orang-orang naturalisasi dari Timur Tengah. Bukan berarti ya?
1: Harapannya begitu juga.
0: Jawa Timur dan juga Jawa Tengah. Jawa Timur emang?
1: Surabaya.
0: Surabaya. Area-area Surabaya.
1: Iya.
0: Jawa Tengahnya Semarang.
1: Jogja.
0: Bukan. Jogja.
1: Jogja tuh sebenarnya bukan Jawa Tengah sih ya,
0: iya.
1: Sendiri.
0: Tapi masih masuk di daerah Jawa.
1: Betul.
0: Luar biasa. Ini perpaduan yang sangat luar biasa ya. Surabaya dan juga Jogja. Ahmad Dhani dan juga Eros.
1: Wah. Jadi apa?
0: Jadilah Mita Palupi. Okay. Tapi kalau gue boleh tahu awal apa ya? Awal karir atau mungkin awal interest lo di dunia musik sebagai penyanyi itu dimulai kapan, Mita?
1: Sebenarnya awal interest itu pas kencengnya ya, pas waktu pandemi. Karena di rumah aja terus kayak bingung ngapain kan. Basicnya tuh dulu aku sempat belajar gitar tapi ya nggak belajar banget juga. Jadi kayak waktu pas pandemi bingung ngapainnya terus udah deh jereng aja nih mulai gitar.
0: Belajar gitar tuh?
1: Iya kayak mengingat kembali apa yang udah dipelajarin gitu kan. Terus ya udah mulai saat itu tuh cover doang kak.
0: Oke.
1: Okay. Cover nyanyi up di story saat itu pun Instagram aku jujur masih private. Jadi yang saat itu ngerespon tuh justru dari followers dari teman-teman aku sendiri. Lama-lama kok lumayan ya.
0: Lumayan apa nih?
1: Lumayan kenceng nih yang merespon gitu kan kayak.
0: Lu nyanyi apa awal-awal tuh di konten Instagram lu yang masih di private gitu? Ya, private apa? Private lagi. Cover apa?
1: Saat itu sih aku emang suka kayak Paramore gitu kan. Jadi ya udah
0: bocah Paramore dia
1: bomor
0: Kyle William
1: Parahoy,
0: ya kan
1: Parahoy.
0: Ini Yai ya Yai Yai kan Paramore juga tuh. Enggak ya salah ya. Terus akhirnya lo cover Paramore, lagu apa Paramore yang lo cover? Only Exception.
1: Iya.
0: Wih, dikit dong boleh. Gak ada gitar ini ya? Ding ding ding ding ding ding ding ding gitu. Coba dong dikit dong. Gue salah satu lagu Paramore yang gue suka adalah The Only Exception. Karena liriknya menurut gue itu bagus banget dan penjiwaannya Hayley Williams menyanyikan lagu itu luar biasa. Coba dong dikit dong. Gimana sih? Gue penasaran deh kenapa teman-teman lu pada kenceng tuh ya komen apa namanya?
1: Ya waktu itu reply komen. DM, komen-komen di Instagram yang lagi private itu.
0: Boleh gak sih sedikit nyanyiin Paramore? Coba-coba gimana?

0: Itu versinya waktu itu lo cover.
1: Lupa. Tapi kurang lebih begitu.
0: Tapi lo memang apa namanya? Genre musik yang menginfluence itu Paramore gitu.
1: Salah satunya iya.
0: Terus?
1: Mungkin pas dari aku kecil ya, kakak aku tuh lebih ke suka dengerin ya yang di era-era itu enak-enak aja, kayak namanya Green Day itu juga
0: Green
1: suka banget.
0: Kakak lo cowok kan?
1: Cowok. Oke. Okay. Green Day, terus Cranberries juga.
0: Oke. Okay. Terus?
1: Itu sih majority tiga terbesar yang
0: kalau Indonesianya?
1: Kalau Indonesia macam-macam ya, cuman lebih ke kayak Seven, maksudnya okay. Yang saat itu lagi
0: happening apa, aja ya?
1: Memang lebih banyak yang itu juga.
0: Dan setelah lo mengcover dengan Instagram yang masih private, lo buka di Instagram.
1: Nah ini agak lebih panjang ceritanya.
0: Gak apa-apa, ceritain aja.
1: Jadi setelah cover-cover terus ternyata lumayan oke tanggapannya gitu ya, responnya dari teman-teman aku, akhirnya aku mulai diajakin untuk bikin lagu sendiri.
0: Oke. Okay.
1: Jadi ada teman aku yang kayak, ayo dong isi lagu gue gitu kan.
0: Siapa tuh temennya namanya?
1: Ada deh teman aku.
0: Oh gitu. Teman lama.
1: Teman lama.
0: Oh berarti udah follow lu lama tuh dia tuh.
1: Iya,
0: oh, udah ngincer.
1: Gak tau juga ya, cuma saat itu kayak, ayo kita collab gitu.
0: Oke.
1: Okay. Tapi lagunya ada jadi rilis gitu. Nah gitu, akhirnya aku melihat dia bikin lagu, aku pengen juga gitu kak, bikin lagu kayak apa sih rasanya, aku coba-cobanya bikin lagu sendiri kak.
0: Bikin lagu sendiri
1: bikin
0: berarti?
1: Bikin lagu sendiri, under project, bukan nama aku saat itu, jadi ada nama projectnya. Karena saat itu pun aku dibantuin sama beberapa orang untuk bikin musik kak.
0: Oke.
1: Okay. Jadi udah bikin lagu, satu kan nothing terus saat itu ya, kayak masih travel, tapi rilis lagu dengan nama yang bukan di kata Lupi gitu. Jadi orang juga sebenernya gak tau banget, tapi okay. Aku repost-repost gitu lah. Nah, abis gitu jadi project itu namanya Artex Solace, kayak aku cacing aja.
0: Itu genrenya apa?
1: Alternatif? Iya, aku rilisnya pas di lagu ketiga ya waktu itu. Sama, karena aku masih tempat yang lupa ya mereka-mereka ini.
0: Teman-teman kan aja lah ya.
1: Betul, tapi itu benar-benar rame banget kak. Jadi
0: ini udah di lagu sendiri nih? Udah mulai rame?
1: Sendiri, oh. Tapi ya rame dalam standar aku ya. Iya. Jadi mulai rame gitu, aku kayak wah, sampai akhirnya ayo, aku ketemu sama salah satu influencer.
0: Oke. Okay.
1: Namanya filosofi gitar, jadi tech juga, itu adalah salah satu orang yang juga berjasa dalam perjalanan ini.
0: Oke.
1: Okay. Jadi aku dinasihatin lah sama dia kayak Nit.
0: Apa tuh disuruh ke Gunung Kawi? Enggak.
1: Iya. Oh. juga.
0: Terus.
1: Aku disuruh bertapa. Oh. Jadi aku disuruh buat kalau misalkan kayak bikin lagu sayang kalau yang denger cuman itu aja.
0: Teman-teman sendiri aja.
1: Jadi akhirnya udah open aja ininya IG-nya terus konten bareng kak. Jadi saat itu konten diperkenalkan sama filosofi
0: gitar ini.
1: Betul. Nah dari situ lumayan jadi nama followers gitu oleh dari situ. Sampai kira berlanjut ketemu sama Mas Chandra juga yang sekarang menjadi produser dari lagu-lagu single aku. Jadi lama-lama juga mulai diajakin karena kayak oke ini kita berproject bareng keluar waktu itu Mas Chandra jadi vampir. Itu juga salah satu konsep dari Mas Chandra gitu kan. Akhirnya project berdua berjalan terus lama-lama ada project follow juga yang produserin sama Mas Chandra ini. Ya udah berlanjut sekarang deh Bandung ini lagu kedua gitu. Aku rilis atas nama aku.
0: Berarti tadi sama filosofi gitar.
1: Filosofi gitar.
0: Jadi tadi masih sering bikin konten kan?
1: Belakangan udah mulai jarang sih kak, tapi tahun kebelakang ini udah mulai jarang, tapi sebelumnya sih sering.
0: Waktu bikin konten sama filosofi gitar, itu kan lagunya lagu apa tuh? Paramore juga kah?
1: Ada lagu sendiri kak, okay. Yang lagu sendiri apa Under Arctic Solace itu, project itu.
0: Jadi project itu sama mereka berarti?
1: Di promosinya aja sama filosofi gitar, tapi itu memang cuma ada kayak dari Jogja, itu kan itu ada aku bareng sama ada gitaris juga namanya Supapa ada di atas pintu dia kan. Jadi cabut-cabutan ya.
0: Wow,
1: gitu kak.
0: Luar biasa banget. Karena teman berdua percaya atau nggak percaya teman itu adalah berkah ya. Kadang-kadang teman itu bisa membawa karir kita jadi semakin aman.
1: Amin.
0: Habis ini bakal kita bahas lagu terbaru dari Mita Palupi yang berjudul apa Mita?
1: Bandung
0: ya, tapi nanti teman pro 2 setelah lagu-lagu yang satu ini cuma di Music Podcast.

0: Masih di Music Live Chat teman Pro 2, masih barengan Mita Palupe. Wow. Perempuan keturunan Timur Tengah ya, Jawa Timur dan juga Jawa Tengah, boleh juga tempat jokes bapak-bapak ya. Tapi kan lu keturunan Jawa Timur dan Jawa Tengah nih. Tapi lagu lu ini berjudul Jawa Barat, Bandung. Ini kenapa lo menciptakan lagu dengan judul nama kota? Ini lagu baru lo tulis atau udah lama sih?
1: Baru banget. Ini apa istilahnya?
0: Apa tuh?
1: Tiba-tiba aja kak.
0: Gimana proses penciptaan lagunya waktu itu?
1: Jadi suatu hari aku tuh ada bisnis trip ke Bandung.
0: Oke.
1: Terus ya standar lah ya, di Bandung ada kegiatan gitu, malamnya nongkrong kan.
0: Nongkrong di?
1: Di daerah, apalagi Buah Batu deh pokoknya.
0: Di Buah Batu.
1: Okay. Nah, aku lagi di daerah situ. Nah terus teman aku itu nitip sesuatu kak di minimarket. Nah, nyari minimarket tuh yang karena udah malam kan. Jadi nyari minimarket itu nyari 24 jam. Akhirnya aku ke Braga kak, bela-belain karena teman aku sakit lah kan.
0: Jadi dari Buah Batu temen tuh nitip sesuatu karena dia sakit, lo jadi ke Braga.
1: Jadi ke Braga.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Akhirnya kan kalau Braga rame ya.
0: Malam
1: kan rame banget. Nah aku overheard berbagai cerita orang-orang lah sepanjang aku jalan kaki di Braga itu. Cerita apa gitu. Itu sama malam juga ya. Udah mulai ceritanya kenceng-kenceng gitu kak. Ya aku dengar, aku kepikiran. Aku pun kan sebetulnya pernah, aku kuliah di Bandung kak.
0: Di mana?
1: Di Unpad.
0: Unpad, oke.
1: Terus? Gitu. Jadi ya udah aku kayak merasa ini Bandung ini punya kisahnya sendiri-sendiri ya di masing-masing orang. Kayaknya lucu juga ya kalau dijadiin lagu gitu. Kayak lagu aku tuh depannya gini kak. Bandung bukan cuma milikku atau milik teman-temanku, lalu siapa? Kayak gitu, jadi ya aku ceritain Bandung ini sebenarnya punya banyak orang. Punya banyak orang yang orang-orang ini tuh punya cerita-cerita gitu di kota tersebut.
0: Ini cocok nih buat Bapak KDM nih ya, dijadiin jingle nih, tolong nih Bapak KDM.
1: Bapak KDM didengarkan. Iya,
0: karena udah di hook di depan ya kan. Betul. Tadi apa? Bandung
1: bukan cuma milikku.
0: Bukan cuma milikku
1: atau milik teman-temanku.
0: Atau milik teman-temanku. Tapi Bandung milik kita.
1: Iya. Nah.
0: Ayo Bapak KDM bolehlah di WA ya, udahnya dulu. Tapi lu nulisnya berarti itu di malam pas
1: udah pulang berapa hari sih kak?
0: Oke, udah pulang beberapa kali tapi tetap kepikiran.
1: Iya, pas pulang tuh kayak Bandung deh gitu kak. Aku jadi mau tanya, kau juga ada kenangan tersendiri ya di Bandung? Oh.
0: Bandung itu menurut gua ya punya, bukan punya kenangan ya, punya beberapa hal-hal yang ikonik ya. Kemarin gua baru dari Bandung juga, habis mampir ke teman-teman lagi juga. Bandung tuh sekarang lebih hidup banget ya. Apa namanya, kayak jajanan, terus coffee shop, terus udah mulai padat lah menurut gue. Itu sih luar biasa Bandung ya. Kalau Bandung paling terkenal ya memang fashionnya,
1: iya.
0: Terus cewek-ceweknya gelis-gelis. Bener. Ya kan, KTM-nya sekarang juga makin terkenal. Dan menurut gue makanan di Bandung enak-enak
1: kan? Iya kak, Bandung gak bisa diem sekarang. Itu kayak banyak banget makanan viral yang kalau kita mau makan antrinya kak.
0: Iya,
1: parah.
0: Asli, itu banget. Aja apa yang makan itu? Bukan, warung apa? Rumah makan apa? Apa-apa gitu ya, gue lupa. Yang ada jukut itunya, itu nanti juga kan siang-siang.
1: Iya, jukut goreng.
0: Luar biasa. Keren. Dari Bandung luar biasa.
1: Benar.
0: Tapi selain itu, lu nulis di lirik itu, selain Bandung bukan milik kamu doang, itu ada lirik apa lagi di dalam lagu?
1: Ada Braga tuh, akhirnya aku masukin kak. Jadi kayak

0: gara-gara mau beli obat ya.
1: Iya lagi.
0: Tapi selain Braga ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Emang diri. Karena gue gak dapat ini nih liriknya nih. Apa? Ada lagi nggak?
1: Braga aja kak.
0: Braga aja.
1: Karena benar-benar saat itu aku larinya ke Braga kak. Oh. Buah batu ada cuma agak kepanjangan ya kak kalau dilirik. Jadi Braga tuh lebih catchy.
0: Oh oke oke. Gue kira ada Cihamplas ya teman-teman dua nggak ada.
1: Atau ini kak yang susah disebut.
0: Apa tuh?
1: Cimbelit.
0: Cimbelit. Cimbelit. Tapi di proses produksinya, ini lo dibantu sama siapa aja sih? Apa memang lo sendiri aja yang kerja?
1: Enggak, nah ini sama produser aku, Mas Chandra. Jadi okay. Mas Chandra tuh tau yang dia kerjain bener-bener musiknya dari aku.
0: Oke. Okay. Chordnya dia nyari?
1: Aku sih. Okay. Jadi aku udah lirik sama, apa istilahnya ya, notasi. Sama chord gitu. Mas Chandra yang menjadikan itu ke dalam sebuah lagu yang bisa kita dengarkan di semua digital.
0: Jadi itu diproduseri oleh Chandra.
1: Betul.
0: Semua instrumennya diisi sama Chandra.
1: Betul.
0: Oke. Oh, okay. Katanya dong kok recording. Oh, gitu. Recording-nya di mana sih? Enggak. Gua mau tanya karena gini. Setiap musisi itu kan punya tempat recording
1: favorit. Betul.
0: Tergantung dengan apa namanya PW-nya masing-masing. Betul. Ya kan? Nyamannya sama operatornya juga, ya kan? Kalau lo waktu itu recording-nya di mana?
1: Aku di Sweet Spot Music Studio.
0: Kenapa lu recording bisa murah?
1: Karena pertama ya, aku sudah percaya sekali dengan output kak.
0: Okay.
1: Sebagai orang-orang awam seperti aku yang nggak terlalu tahu tentang bagaimana membangun sebuah musik ya kak. Aku tahunya cuma mendengarkan, oh ini musiknya cukup enggak. Okay. Gitu, kan. Nah, aku ngerasa outputnya dari Sweet Spot itu sangat bagus. Oh. Aku dibayar berapa ini?
0: Jadi lu rekaman di Sweet Spot dan akhirnya menelurkan yang namanya Bandung.
1: Betul, dari lagu pertama sebetul lagi tadi.
0: Wow, luar biasa 92. Jadi buat lo yang penasaran, langsung aja gue puterin Bandung dari Mita Palupi, bisa lo dengar ya. Kalau menurut lo nih Mita, lagu Bandung ini paling cocok didengar pada saat apa?
1: Pada saat hati butuh untuk dihibur dan ingin mengenang apa yang terjadi di Bandung.
0: Oke, okay. Kita dengerin dulu ini dia, Mita Palupi dengan Bandung 92.

0: Berarti di musik live chat 82 masih bareng kan Osa dan juga Vita Palupe. Vita,
1: ya.
0: Tadi kan kita udah dengerin Bandung ya.
1: Betul.
0: Dan harapan dari Vita nih untuk single terbarunya Bandung, apa sih yang bisa disampaikan ke teman-teman dia untuk lagu Bandung ini?
1: Yang aku harapkan, semoga teman-teman yang mendengarkan Pro 2 ini ya, kalau misalnya mau traveling ke Bandung, mau teman-teman yang ada di Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, atau Pulau Irian, Papua gitu ya, Sulawesi juga, pokoknya kalau misalnya mau traveling ke Bandung, bisa dipakai sih sound aku si lagu Bandung ini, karena memang ini dibuat khusus yang terinspirasi dari kota.
0: Oke, jadi lagu ini bisa jadi soundtracknya nih teman-teman Pro 2. Mungkin yang lagi liburan di Bandung ya.
1: Betul.
0: Mau dari mana aja kalau lagi di Bandung pakai sound lagunya Vita Palupe yang berjudul Bandung. Wih. Ya. Tapi harapan lo buat single Bandung ini apa sih?
1: Mit? Harapannya adalah sih banyak didengerin, banyak dinikmati dan banyak dipakai juga.
0: Itu aja teman Pro 2, nggak muluk-muluk ya. Tapi kalau teman Pro 2 kepo nih, pengen tahu akun Instagramnya Vita, akun TikToknya, atau mungkin ada akun-akun media sosial lagi, bisa kemana Mit?
1: Mita_Palupe, semuanya sama.
0: Mita_Palupe, baik itu Instagram,
1: TikTok,
0: YouTube.
1: Udah ya. Tapi kalau cari kayak di Spotify atau di Justin,
0: Mita Palupe aja. Oke. Thank you Vita Palupe sudah mampir ke Pro 2 seluruh Indonesia malam hari ini.
1: Terima kasih juga kalau Zah udah membuahkan aku.
0: Boleh, boleh kali ya akapela sedikit ya refnya lagu Bandung nih buat teman Pro 2. Ya kan? 3, 2, 1.

0: Jadi Rev memang sedikit ya tadi.
1: Ya, oh gitu.
0: Oke.
1: Bandungnya tuh justru di
0: Bandungnya justru ada di depan ya teman Pro 2. Thank you Minta Malupi dan pastinya thank you banget untuk seluruh teman Pro 2 yang udah dengerin MLC di malam hari ini. Kalau begitu Osa pamit, abis ini bakal dilanjut dengan penyiar-penyiar favorit kamu di seluruh Indonesia. Osa pamit.
1: Saya juga pamit, Minta Malupi.
0: Dadah teman Pro 2.
1: Dah.
0: Bye.

Attack.

0: kemana tuh?
1: Biasalah, mau ngopi sebentar di kedai macet. Lagian, ngapain kerja capek-capek? Gaji juga segitu-gitu aja. Penghargaan juga nggak ada kan?
0: Oh, pandainya dia bercakap. Cari kerja susah sekarang. Bersyukur kita udah ada kerja. Karyawan pemandang macam kau ni, siapa nak beri penghargaan?
1: Ah, bising aja urusan orang.
0: Hei, bintang kau ini bisa dapat ni. Dasar pemandang, makan begitu.
2: Sekarang, sudah bukan zamannya lagi bermalas-malasan. Yuk, kita hargai pekerjaan kita. Bangun motivasi, dan jadilah bermanfaat.
3: Maaf, Anda belum bisa absen pulang karena belum bekerja hari ini.
0: Ah, apa aku cakap? Absen aja tahu engkau sebelum bekerja.
4: Produ FM.

0: sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, pengen lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara ya nggak usah merokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.

0: planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
1: Maaf, Li. Saya diajarin sama ibu saya dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Li. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

0: Jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Gak hoax sekali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produser. Teman terbaik kamu.

0: Itu kerannya belum ketutup loh.
1: Ah, udahlah, cuma ngecek doang. Sedangnya.
2: Habisin dong. Lumayan itu airnya.
1: Ah, udahlah. Ntar begah akunya.
3: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BPBD. Kekeringan ekstrim di Tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan
4: haruskah kita melakukan tetesan air terakhir di sini? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap mengalir?
5: Prodo FM.
6: Teman terbaik kamu. Prodo FM.
7: Prodo FM.
5: Teman terbaik kamu.
0: Loh, loh. Kok udah rapi sih meja mohair?
1: Aku mau pulang duluan, Dev. Ada yang biasa mau nonton sama Anto.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Bukan karena bos lagi tidak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut murba bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya,

0: Gue ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
1: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
0: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
2: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
1: 100 buat kamu.
2: Suara siapa tuh?
0: Itu suara teman kita, dibuang sembarangan. Masuk ke parit, terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
1: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih. Manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.

0: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, saat kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
1: Produ FM,
2: teman terbaik kamu. Produ FM,
1: teman terbaik kamu.

0: Mama, mama, ada PR nih. Ibu guru ada kirim di WA. Mama bisa bantu adik kok.
1: Iya, tunggu sebentar sayangnya. Mama habis jahit baru bantu adik. Adik, mana tugasnya? Biar mama dan timnya adik kerja.
0: Ini mama, mama yang kerja semua saja. Kok adik tidak main?
1: Mama dan adik sama-sama kerja ini tugasnya. Kalau mama yang kerja, nanti mama yang tambah pintar. Mari sudah kok kita kerja.
0: Oke mama.
1: Jadi, nomor 1 cara kerjanya begini. 1034 tambah 4567 kurang 1037.
2: Keluarga berperan sebagai alat kontrol terhadap pendidikan anak-anak. Dukungan orang tua memberi penguatan mental dan kasih sayang, serta dapat memantau prestasi anak.
1: Coba soal berikut lagi, adik pasti bisa.

0: Is that Drake's necklace?
1: It's mine.
0: Oh, you're part of his best friend group?
2: Winner. This is our game.
0: Oh, what is it called?
3: Sepintas pasti pernah kepikiran, kenapa ya susunan abjad pada keyboard itu nggak beraturan? Keyboard atau dinamakan QWERTY, sesuai dengan 5 huruf pertamanya memang sengaja dibuat tidak beraturan. Karena zaman dulu, banyak dari kata bahasa Inggris pakai huruf yang saling berdekatan, yang mengakibatkan tuas pada mesin ketik saat itu seringkali menyangkut satu sama lain. Kemudian di tahun 1874, Christopher Solt memecahkan permasalahan tersebut dengan membuat keyboard QWERTY. Supaya huruf-huruf yang sering digunakan diletakkan berjauhan agar tuas tidak lagi saling menyangkut dan membuat keyboard lebih efisien pada saat

0: sana. Besok kan mau ujian.
1: Oke, Bu. Ujian mah gampang. Bisa sambil browsing. Ujian online juga kok.
2: 7 hours later.
1: Hey. Ini baru terasa lantung ini. Merem bener, ah.
2: 3 hours later.
0: Hari! Udah bangun belum? Hari!
1: Iya, Bu. Iya. Emang jam berapa sih sekarang?
0: Jam 8.
1: Apa? Jam 8? Aduh, Ibu. Pulang kan dari jam 7.
3: WHO menetapkan kecanduan game sebagai gangguan mental. Para pecandu game akan mengalami penurunan fokus sehingga berdampak pada produktivitas dan prestasi. Yuk pergunakan waktu untuk hal yang bermanfaat karena masa depan bangsa ada di tangan kita.

Benz Victoria Python di Indonesia sempat dianggap aneh, sebab alat transportasi umum yang digunakan saat itu adalah kereta kuda. Kendaraan ini bisa berjalan tanpa ditarik kuda, dan Benz Victoria Python disebut sebagai kereta setan. Mobil produk Jerman tersebut masuk di Indonesia tahun 1894, merupakan mobil pertama di Indonesia. Benz Victoria Python memiliki 4 roda karet yang sangat keras, mampu mengangkut 8 penumpang. Bodi mobil ini uniknya terbuat dari kayu, desainnya pun mirip kereta kencana. Mesin Victoria Python berada di belakang dan berkapasitas 2000 cc, satu silinder yang menghasilkan 5 horsepower. Pemilik mobil itu adalah Raja Solo, Sunan Pakubuwono

semua hal yang kamu sukai. Terlepas dari itu, kamu juga harus menjadi dirimu sendiri tanpa harus menerima semua perkataan orang lain terhadap kamu. Sejatinya, hal terbaik terjadi ketika kamu tidak terlalu memikirkannya.

0: terus serang, serang. Ya, dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus, terus, terus.
1: Ya. Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
0: Tanggung, Pak. Bentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus. Boy, boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
3: Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

Iya, tapi itu antara gue ya, tua-tua 23 lebih 59 menit. Aku udah di usia senior, edisi hari ini Kamis 23 menit dari gue Abu Nam. Saya Anissa Tegeni, mewakili semua rekan-rekan gue yang ada di kelas hari ini, mengucapkan banyak terima kasih dan juga selamat malam. Dan terima kasih malam kami dari Timur Indonesia.

0: Dari Pro FM Biak, teman terbaik kamu, teman-teman produa semua kita di Spada kali ini bareng saya Ian. Nah, by the way, kita punya jenis musik seperti ini sampai nanti ke jam 6. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan enjoy buat hari ini. Tetap tinggin teman penyimak FM RRI Pro Biak, teman terbaik kamu.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Produa FM. Teman terbaik kamu.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Produa FM.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.

0: Surse.
1: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
2: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
3: Ngapain? Ngepet.
2: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
3: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
2: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
3: Trading sih gak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
2: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.

0: apa? Kamu mau kemana?
1: Jam 6, Ma. Aku mau rayain ulang tahun sama teman-teman aku, Ma.
0: Sampai jam berapa acaranya? 2 jam aja ya, kamu jangan lebih dari jam 8.
1: Ya, kenapa sih, Ma? Aku kan masih mau jalan lama-lama sama teman-teman aku.
0: Ya udah, terserah kamu mau gimana. Yang penting, jam 9 kamu udah harus di rumah. Tidak boleh telat, ingat.
1: Tapi aku gak bisa janji, Ma. Kalau jam 9 tepat waktu di rumah, aku kan masih...
0: Yaudah deh, aku usahain, Ma. Kok kamu ngeyel sih? Udah dibilangin, malah tidak dengar.
2: Nasihat orang tua sangat berguna bagi anak-anak. Sebagai anak, janganlah kita membantah orang tua.

lapisan tanah, pasir, dan sedimen di kawasan pantai dan pesisir akibat berbagai penyebab yang merusak dan mengganggu ekologi, aktivitas sosial budaya, dan masyarakat sekitar. Kementerian Kelautan dan Perikanan menjelaskan, ada dua faktor utama yang menyebabkan terjadinya abrasi di kawasan pesisir. Di antaranya adalah pertama, faktor alam, yaitu pasang surut air laut, gelombang, dan arus laut. Kejadian-kejadian alami tersebut mudah dapat mengakibatkan terkikisnya wilayah sekitar pantai. Bahkan, di waktu tertentu, angin dapat bertiup lebih kencang dari biasanya yang akan mempercepat penikisan tanah dan peningkatan intensitas ombak. Kedua, faktor manusia dan buatan, yaitu pendirian pabrik industri, kendaraan bermotor, peningkatan pemukiman, hingga kerusakan hutan mangrove yang menjadi penyebab pemanasan global. Pemanasan global membuat suhu di bumi menjadi meningkat, sehingga menyebabkan mencairnya es pada wilayah kutub dan volume air laut menjadi meningkat

0: dari tadi kakak lihat main HP terus. Coba belajar kak, baca buku. Adek kan mau sekolah.
1: Belajar di HP saja bisa kak kakak?
0: Mana bisa, yang ada malah main game. Buku itu bisa bikin adek pintar loh.
1: Masa sih kak?
0: Iya toh, baca buku bisa latih daya ingat. Tahu hal-hal baru, bisa tahu banyak bahasa juga. Kan jadi banyak ilmunya.
2: Menurut data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Artinya, minat baca masyarakat Indonesia masih rendah. Ayo baca buku, agar bisa jadi generasi muda bangsa yang berprestasi.
1: Nah itu dengar, baca buku sana, biar pintar kayak kakak.
3: Emangnya iya, kakak pintar?
1: Ih, dasar.
4: Selamat pagi teman Produa.
5: Selamat pagi teman Produa.
6: Teman terbaik kamu.

0: Sasi merupakan tradisi sebuah hukum adat yang melarang masyarakat untuk mengambil hasil alam di darat maupun di laut dalam jangka waktu tertentu. Pelanggaran terhadap sasi dapat dijatuhi hukuman seperti dipermalukan di depan umum, kerja untuk negeri, atau denda uang. Tradisi sasi adalah bentuk kearifan lokal untuk menjaga kelestarian sumber daya alam Maluku. Tradisi sasi dilakukan karena hasil alam tidak boleh disentuh atau dimanfaatkan ketika belum layak digunakan dan demi memberikan kepuasan dari hasil usaha sendiri. Sasi biasanya berlangsung dalam jangka waktu sekitar 3-6 bulan. Sepanjang sasi berlaku, hewan dan pembantu-pembantunya akan memeriksa dengan meniup kuyuh besar serta menggunakan kata sile yang sama artinya dengan sasi. Teriakan itu disambut warga dengan menteriakan seke, berarti semoga menjadi kuat. Sasi dianggap sebagai penyeimbang alam yang diharapkan dapat selalu memberikan sumber daya alam yang dapat dinikmati dari generasi ke generasi. Sasi menentukan cara pengelolaan sumber daya alam yang ada di laut dan di darat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun sasi lebih merujuk pada larangan-larangan untuk mengambil hasil laut dan darat, masyarakat Maluku tetap mampu menjalani kehidupan dengan hasil yang lain. Maluku dengan menghargai dan menghormati sasi sebagai bentuk tradisi untuk mengurangi kepunahan hasil alam oleh karena ulah manusia yang tidak bertanggung jawab.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.

0: aku gak kabarin ya. Apa dia udah punya cewek baru? Tapi kan kita baru aja putus. Gak mungkin kali ya.
1: Udahlah, lagi pula lo masih remit dia sih. Dan jadinya kamu masih berharap kalau dia bakal balik lagi sama kamu.
0: Tapi aku masih sayang sama dia. Dan aku pikir terus kali ini kita bakal balik lagi kayak biasanya. Tapi udah berapa hari ini kok gak ada notis sama sekali sih dari dia.
1: Ya udah, kamu telepon aja. Kalau dia tahu kamu gak mau dia, ntar dia bakal kepedean lagi.
2: Melepaskan bukan berarti kamu tidak

0: Info Pro 2 FM.
1: Info Pro 2 FM bersama saya, Yanto Bidai. Lima desainer Indonesia menghadirkan koleksi busana yang terinspirasi dari aroma dahlia, aksesoris di Tekraton dalam gelar Indonesia Fashion Week. Anda terlebih juga menghadirkan pendekatan berbeda, di mana proses kreatif tidak dimulai dari warna atau sketsa, melainkan dari pengalaman menikmati keharuman. Kolaborasi terlebih juga merupakan bagian dari kerjasama dahlia air freshener sebagai signature. Dan oleh kolaborasi itu, aroma dipadukan dengan dunia fashion untuk menghadirkan pengalaman yang lebih utuh bagi pengunjung.
0: Info Pro 2 FM.
1: Netflix mengumumkan Outer Banks akan kembali dengan musim kelima yang sekaligus menjadi musim terakhir dari drama populer tersebut. Musim ini dijadwalkan tayang perdana pada 20 Agustus lanjut dari Toon by Netflix pada hari Kamis 30 Juli 2020.
0: Info Pro 2 FM.
1: Info yang terakhir, Sony merilis trailer perdana film ketiga dari Warlaba Jumanji, berjudul Jumanji Open World. Trailer tersebut juga menampilkan kembalinya para pemeran utama, termasuk Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black, dan juga Karen Johan. Film terbaru ini menjalankan kesuksesan dua film sebelumnya, yakni Jumanji Welcome to the Jungle 2017 dan juga Jumanji The Next Level 2019. Film tersebut juga berhasil meraih pendapatan gabungan lebih dari 1,7 miliar dolar ya, Amerika Serikat, dan setara dengan 30,7 triliun rupiah di seluruh dunia. Walau versi reboot ini mengembangkan konsep dari film asli Jumanji tahun 1995 yang ditangani Robbie Williams dan juga Kirsten Dunst. Juga film pertama berfokus pada permainan papan serius versi terbaru yang mengubah cerita menjadi petualangan dalam dunia game dan juga video. Demikian info produk bersama saya, Ian Fabrik.

0: sahabat, istilah overthinking di zaman milenial sangat melekat pada anak muda. Terlalu banyak berpikir adalah lingkaran yang tidak produktif dari proses berpikir. Ahli Drew, salah satu ahli psikologi yang mengatakan bahwa overthinking adalah keadaan di mana seseorang terlalu banyak menghabiskan waktu untuk berpikir pada sesuatu. Proses berpikir secara terus-menerus tersebut tidak dibarengi dengan proses penyelesaian, sehingga dianggap tidak menyelesaikan permasalahan yang ada. Sahabat, jika kamu adalah salah satunya, hal yang dapat kamu lakukan agar mengatasi overthinking adalah berpikir secara rasional, terus membangun pikiran positif, dan melakukan semua hal yang kamu sukai. Terlepas dari itu, kamu juga harus menjadi dirimu sendiri tanpa harus menerima semua perkataan orang lain terhadap kamu. Sejatinya, hal terbaik terjadi jika kamu tidak terlalu memikirkannya.
1: Selamat pagi, teman Produa.
2: Selamat pagi, teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.

0: kawan, kok bikin nangis kah? Bah, apa bikin ku?
1: Satu terharu kawan, melihat atlet Indonesia mengharumkan nama bangsa. Apalagi pas lagu Indonesia Raya berkumandang. Seandainya saya bisa kayak begitu, eh.
0: Aduh, kawan nih, kok mau jadi atlet yang mengharumkan nama bangsa? Olahraga saja ada jarang-jarang. Sudah. Daripada ku berandai-andai, lebih baik lakukan aksi nyata untuk ketemu bangsa ini. Karena wujud cinta tanah air itu banyak, kawan. Bangga menggunakan produk Indonesia, lestarikan budaya bangsa, jaga kerukunan, terapkan prokes, atau selalu jaga kebersihan lingkungan, tak buang sampah sembarangan. Itu. Lihat, limbah masker tuh jam buang sembarangan, eh.
1: Iya.
2: Selamat pagi, teman Produa.
3: Selamat pagi, teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.

0: abad kreatif, baru-baru ini anak milenial dihebohkan dengan istilah mental health. Setiap orang memiliki kesehatan mental untuk berpikir, merasakan, dan bertindak. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kesehatan mental adalah keadaan sejati, di mana setiap individu bisa mewujudkan potensi mereka sendiri. Kesehatan mental yang sehat dan positif penting untuk dimiliki, karena hal itu memungkinkan orang untuk bekerja secara produktif. Seseorang dengan kesehatan mental yang baik mampu untuk berpikir positif dan jernih ketika dihadapkan dengan berbagai persoalan. Hal ini juga akan menuntut dirinya menjadi pribadi yang lebih baik dalam menyikapi permasalahan yang ada. Cara untuk menjaga kesehatan mental yang positif seperti mempelajari keterampilan untuk menghadapinya, aktif secara fisik, berhubungan baik dengan orang lain, kembangkan potensi yang dimiliki, serta hal yang paling penting yaitu menghargai dan mencintai diri sendiri.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.

0: adik. Ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindak lanjuti.
0: Tapi...
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Anak ibu, yuk kita makan lagi.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Angin puting beliung adalah angin kencang dengan gerakan berputar yang berasal dari awan cumulonimbus. Angin puting beliung memiliki kecepatan lebih dari 64,4 km per jam dengan durasi atau waktu kejadiannya 5 menit dan terjadi di wilayah yang tidak luas. Penyebab dan proses terjadinya bencana angin puting beliung di musim pancaroba, terutama pada siang dan sore hari. Hal ini terjadi akibat banyaknya pembentukan awan cumulonimbus. Beberapa tanda terjadinya angin puting beliung, yakni sejak malam hari sampai pagi hari. Udara terasa panas dan gerah. Terbentuk awan cumulus, terlihat berwarna putih dan berlapis-lapis. Terdapat awan yang menjulang tinggi, berwarna abu-abu dengan bentuk seperti bunga kol. Ranting dan dahan pepohonan bergoyang cepat karena angin. Udara sekitar menjadi dingin dan turun hujan lebat secara tiba-tiba. Dampak angin puting beliung. 1. Kerugian material. Kerugian material yang ditimbulkan dapat berupa kerusakan pada rumah-rumah warga dan bangunan fasilitas umum seperti sekolah, puskesmas, dan kantor pemerintah. Selain itu juga menimbulkan kerusakan pada tanaman-tanaman di kebun warga. 2. Kerugian non-material. Kerugian non-material dapat berupa timbulnya korban jiwa akibat angin puting beliung.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234 AB agar tidak
1: kita ditegur tuh. Untuk dikit apa?
2: Siapa yang negur, Pak De? Ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu.
2: Negur. Negur di atas.
3: Oh.
2: Ya, Pak. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
4: Jadilah pemuda jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas. Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.
5: Selamat pagi teman Pro 2.

0: 2008, untuk pertama kalinya lagu Indonesia Raya diperdengarkan ke khalayak. Wage Rudolf Supratman memainkan lagu ciptaannya di depan peserta kongres dengan gesekan biolanya yang mendayu-dayu. Setelah selesai memainkan Indonesia Raya yang kelak menjadi lagu kebangsaan Indonesia, para hadirin meminta agar lagu tersebut dinyanyikan. Setelah melalui diskusi, akhirnya Indonesia Raya dinyanyikan dengan sedikit perubahan lirik demi keamanan, karena kongres diawasi oleh aparat kolonial Belanda. Kata merdeka dalam lirik lagu itu dihilangkan dan diganti dengan kata mulia. Adapun orang yang pertama kali melantunkan lagu Indonesia Raya dalam Kongres Pemuda II itu adalah Doli Salim, yang tak lain merupakan putri kesayangan Haji Agus Salim.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: gimana sih?
1: Iya, kenapa?
0: Kamu nih ya, kebiasaan terlambat. Si bos udah nyariin dari tadi. Kita kan ada schedule meeting jam 10 hari ini. Kamu udah mau jam 10 malah belum datang-datang.
1: Hah? Astaga. Iya. OTW.
0: OTW. Mandi dulu baru bilang OTW.
2: Nah, buat kamu yang sering terlambat, mulailah berpikir bahwa kebiasaan ini akan menyebabkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Jika kamu selalu terlambat, kamu dianggap orang yang tidak bisa menghargai waktu.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi, teman Pro 2.
5: Teman terbaik.

0: Indonesia pasti yang gak tahu kalimat Hompim Pak Layum Gambreng. Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang dialunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional, seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan, pasti diawali dengan nyanyi Hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hompimpa Aleum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hompimpa lagi.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.

Welcome to RRI Pro 2 MBA, teman terbaik kamu. Kita masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jadi buat kamu yang di jalan, hati-hati di jalan. Jangan pelan-pelan saja sampai tujuan. Ya, mungkin buat semuanya, jangan lupa untuk berolahraga di pagi hari. Dan jangan lupa untuk sarapan nanti di jam 9. Kalau punya mah ya boleh lah ya, langsung sarapan saja teman-teman Pro 2 semua. Tentunya kita masih dengan lagu-lagu hiburan di pagi hari ini bareng saya Ian. Selamat pagi, selamat beraktivitas, happy weekend buat semuanya.

0: Lemahnya pertahanan ini.
1: Pelan tapi pasti, kanan jadi kiri. Mulai pakai hati, janganlah kau pergi.
0: Terbawa kisah yang kau ceritakan, tergulung aku dalam hayalan.

0: setia yang menemani.
1: Satu kali, dua kali, makin jadi oposisi. Who am I to

0: Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga frekuensinya paling cepat yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat frekuensinya paling lambat dan unik yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi para pengguna jalan.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.

0: Gas air mata adalah salah satu dari bentuk zat yang mengiritasi selaput lendir mata, menyebabkan sensasi mengingat dan masalah lainnya. Gas air mata biasanya digunakan oleh kepolisian dalam melawan kerusuhan dan dalam penangkapan. Tahukah kamu, kandungan gas air mata dalam satu kaleng terdapat kandungan arang potasium nitrat, silikon, sukrosa, potasium klorat, magnesium karbonat, dan O. Klorobenzalma klorometrium. Cara mengatasi paparan gas air mata. Menjauh dari area yang terkena gas air mata. Gunakan masker, memakai kacamata renang atau kacamata lainnya yang tepat, atau kacamata khusus pelindung bahan kimia. Bersihkan wajah setelah tiba di tempat yang aman, dan cari air untuk membersihkan mata, kulit, dan rambut. Jangan gunakan lensa kontak, dan carilah pertolongan medis bila merasakan iritasi pada mata dan dada sesak.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: rasa. Besok-besok kau dan kau berlaku penasaran.
1: Hari ini aku bermimpi. Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
2: Kita satu tahun.

0: against a master thief, assassin.
1: Call him my mighty boots.

0: Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak, para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.
1: Selamat pagi, teman Pro2.
2: Selamat pagi, teman Pro2.
1: Teman terbaik kamu.

0: Flexing adalah bahasa gaul dari kalangan ras kulit hitam untuk menunjukkan keberanian atau pamer, dan itu sudah dikenal sejak tahun 1990-an. Flexing adalah sifat sombong seseorang yang seringkali memamerkan gaya hidupnya untuk memberikan kesan mampu di hadapan orang lain. Tujuan orang yang melakukan flexing, menarik perhatian orang lain dan mendapatkan pengakuan dari mereka, dan menarik perhatian lawan jenis yang disukai. Flexing terjadi karena tingginya tekanan sosial yang dialami, ketakutan akan dikucilkan dari pergaulan jika tidak melakukan gaya hidup yang sama dengan lingkungan. Baik buruknya flexing bergantung pada niat dari seseorang bagaimana menanggapinya. Bertindaklah dengan bijak dan meminimalisir hal-hal yang memang dirasa tidak perlu untuk dilakukan.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Masih dengan lagu-lagu pilihan teman kamu di weekend kali ini, masih bareng saya ini teman-teman berdua semua. Saya mau tahu nih film kesukaan kamu waktu weekend apa nih teman-teman berdua semua. Kami saya ikutan Instagramnya Pro2 di Prodobik, WhatsAppnya di 0823 9883 9192. Sekali lagi di 0823 9883 9192. Kira-kira sejauh ini ya, kalau weekend kamu tuh paling suka nonton film apa nih teman-teman berdua semua?

0: Kalau ngerokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
1: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cekpangkong. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
2: Ya. Cek perangkat ribut dong. Supaya saya nggak merokok.
3: Dudup, nae pabrik rokoknya dah, Nek.
1: Nggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
0: Makanya, stop ngerokok.
4: Selamat pagi, teman Pro 2.
5: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Ini adalah kepribadian seseorang ketika mereka selalu dekat dengan pasangannya untuk mendapatkan dukungan dan perlindungan. Namun, hal itu sering membuat pasangan merasa tidak nyaman. Tidak hanya itu, klingi juga bisa merupakan tanda-tanda kondisi mental yang buruk. Menurut Susan Crouch-Whipple, PhD, pasangan yang klingi biasanya memiliki harga diri yang rendah dan takut ditinggalkan. Akibatnya, mereka mencari kepastian, dukungan emosional, dan kedekatan yang konstan. Salah satu tanda-tanda seseorang mengalami klingi adalah dengan terus-menerus menguntit aktivitas pasangan di media sosial. Mengekang pasanganmu bukan dari bentuk rasa sayang yang ada. Berkonsultasilah dengan psikolog agar kamu jauh lebih tenang.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.

0: Bukan tokoh terkenal berkaliber nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Produa FM, teman terbaik kamu.
2: Selamat pagi teman Produa.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8.
1: Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomi, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
2: Selamat pagi teman Pro2.
0: Selamat pagi teman Pro2.
2: Teman terbaik.

0: Stop Kekerasan Pada Anak dan Perempuan.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik.

0: dari Pro FMB teman terbaik kamu, dan kita akan ikuti bersama teman-teman berdua semua pemutaran paket produk musik kegiatan aktif akselerasi kreatif musik dengan Parekraf dengan lagu dari Blood for Life judulnya Proses.
1: Hey, what's up, Blood? Hey, what's up, man? Kamu aja bercerita. Terus, Blood, cerita lo kapan?